aurrengoko artista nagus. Eta hau berau, Noruga Teator, harmonizisti abildarize Stein Stock izeneku. Eta berantaldik Denji Forman. Atala benak bebai disko bat 2008 urtin. My Own Way Out tituluku. Bertago kanta bat ipiniko. Drinking with the Voice tituluku.